deste jmej ve mitxad ştar bejim oy khalme ashta hastkim ashta